Hey, pada loksi aku dah kena cakap selalu menonton ya, Mikolo. Again, aku dah dalam Derek Sumi dong. Boys, I'm the travel go down on time lojuaka. AJT 282. Baka mosem lo kuligeb na mi to salam Derek Sumi. Boys, mi men yaksi na pada termayat mi pa travel so please nightly yun na.